0: Wikunya punco cayai yang naik perkuerdo.
1: Cumbis de cumi bilka.